Alright, jamani, ingoma lapha ke usandla sakhe mfoka Vilani madodo singoma emnandi namhlanje uthi hayi mani ngikhumbula ubaba mina nomi kanjani namhlanje umsakazo yinanda 8.4 FM kanti laphana ke uhamba kamnandi lapha ke nomagumete lapha